0: haram, perilaku yang tidak baik, boleh saja menjerumuskan seorang itu kepada zina. Seperti pergaulan bebas, antara lelaki dan perempuan ini, dan juga kadang-kadang memandang dan mendengar perkara-perkara yang haram, yang boleh saja menaikkan nafsu syahwat, dan seumpamanya. Kadang-kadang juga terikut-ikut dengan gaya ataupun cara hidup orang barat atau orang yang bukan Islam, yang bergaul bebas tanpa had itu. Terpengaruh dengan kehidupan yang serba bebas, penuh hora-hora, suka berfoya-foya, apalagi itu mabuk-mabukan, dan lain-lain. Kadang-kadang yang terlibat dengan perzinaan ini atau pelacuran itu akan memberi alasan yang mereka perlu hidupnya, dan juga mencari pendapatan dengan bekerja. Dan kerja di tempat lain mereka ini tidak jerima. Inilah alasan yang sering diberikan tadi, sebagaimana saya sebutkan tadi. Padahal sebenarnya mereka ini tidak mahu menerima ujian, bukan lagi tidak tahan menerima ujian, tidak mahu menerima ujian yang sedikit daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bermalas-malas dengan ingin cepat hidup sanang dengan sekelip mata. Nah, apatah lagi Hasrina dan juga pendengar, di zaman moden dan serba canggih ini, tah lagi amat mudah lagi berlakunya zina ni. Kenapa? Cuba terlihat foto-foto ataupun video-video yang berunsur lucah, yang mudah dituntun, yang boleh menaikkan syahwat, yang boleh saja menjerumuskan seorang itu ke arah perilaku maksiat ini. Untuk itu, macam mana tetap? Jadi untuk itu, ketahanan iman, iman kita ni, dan juga ilmu pengetahuan agama kita ni, dalam kita ni menangkis ataupun menghindari perkara-perkara yang keji ini, perkara yang dilarang ini, amat kita ini perlukan. Tingkatkan ilmu pengetahuan, kuatkan iman kita ini, dan seumpamanya. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Seterusnya, hukum dan akibatnya melakukan zina, Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Hasrin. Alhamdulillah, apa pula hukum dan juga akibat melakukan zina ni? Ya, sudah pendengar. Secara amnya, hukumnya memanglah berdosa dan jatuh dalam kategori dosa besar ni. Tapi kalau kita ni perinci lagi, hukuman bagi penzina ni berbeza-beza mengikut keadaan penzina itu sendiri. Penzina yang muhsan, ni yang sudah berkahwin, dan yang ghairu muhsan, yang belum berkahwin, itu misalnya berbeza-beza. Macam mana tu? Jadi penzina ghairu muhsan, yang belum kahwin ni, ia akan dijatuhi hukuman 100 kali sebat, dan juga diasingkan mesti orang ini selama 100, selama setahun. Cuba lihat. Bukannya sanang tu, kena rutan 100 kali. Rutannya pun bukannya mesti pakai rutan yang diiktiraf oleh syarak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 2 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma 100 jalda. Tunah 100 kali sebat. Wala takhuzkum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin.

كنا اليد كان نجد كنا تونتون كان نجير هو مؤمن. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله العظيم. شوف اليد سنة الله berfirman dalam surah An-Nur ayat 2 dan 3. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina niat, maka fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sebatlah tiap-tiap seorang daripada mereka ni, keduanya ni, 100 kali sebat. Nah, sudah hatu. Wala ta'khuzukum bihima ra'fatum min dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan jangan belas kasihan kepada keduanya. Belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu lagi. Dan juga, wal yashhad azabahuma. Ini lagi tiap. Dan hendaklah perlaksanaan hukuman ini, yang wis durang nani disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Taifatun minal mu'minin tu. Dan lagi apa? Az-zani la yankihuha illa zaniyah atau musyrikah. Lelaki yang berzina tidak kahwin, tidak boleh dikahwinkan melainkan dengan perempuan yang berzina tu ataupun dengan perempuan yang musyrik. Lagi tiap. Kemudian wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan perempuan yang berzina ni juga tidak dikahwinkan melainkan dengan laki-laki yang berzina tu dengannya tu atau laki-laki yang musyrik. Nah, itu lagi terangkan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan yang demikian itu diharamkan ke atas orang-orang mukmin. Nah, itu sedangkan bagi penzina muhsan, ini lagi tiap, yang sudah kahwin atau yang belum kahwin, bagi yang muhsan maka ia dijatuhi hukuman rejam sampai mati. Hukuman tersebut ia berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ambillah darikunya, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jejaka yang berzina dengan gadis didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan ini nah orang yang muhsan ini, orang yang telah menikah melakukan zina ini didera 100 kali dan direjam. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Ubadah bin As-Samit. Jadi hukuman ini, tuan pengurusi, tata audio pendengar yang dirahmati Allah, boleh dijatuhkan, ini jatuh setarus lah yang kata ni, boleh dijatuhkan apabila pelakunya tu sudah baligh dan berakal. Jadi kalau kanak-kanak dah tak ada tu, dan perbuatan zina ini dilakukan atas kemahuan kedua belah pihak tu. Bukan kerana paksa, atau kalau kanu kerana bunuh apa dan seumpamanya kalau anda mau, mesti dengan kemahuannya sendiri dan pelakunya tu mengetahui bahawa zina ini adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada orang ataupun ada saksi bahawa yang bersangkutan ini adalah benar-benar telah melakukan zina. Yang itu hukuman yang akan dikenakan kepada penzina. Penzina itu tuan pengurusi. Nah, bagaimana pula akibatnya dalam kehidupan kita ni? Apa akibatnya? Nah, anilah antara isi tajuk kita ni pada kalian ni. Apa tajuk kita ni? Itu zina membawa sengsara. Nah, ada antara akibat buruk tuan pengurusi, serta pendengar yang dirahmati Allah, ianya umpamanya adalah oleh kerana dalam zina ini terkumpul macam-macam dosa dan juga keburukan, maka hilang sikap warak untuk menjaga diri daripada dosa ini dan menjadikan buruk pribadi pelakunya.

dan hilang rasa cemburu dalam dirinya. Artinya kehidupan kehidupan beragama penzina itu kuranglah. Kemudian zina ini juga akan membunuh rasa malu. Padahal sifat malu dalam Islam ini merupakan satu hal yang amat penting, dan ia menjadi perhiasan yang sangat indah, khasnya bagi bini-bini, kata ini. Kemudian ia akan menjadikan pelakunya selalu dalam kemiskinan atau merasa tidak cukup, masa miskin selalu, anda merasa cukup dengan apa yang didapatnya, diterimanya. Umpamanya tadi saya contohkan seperti pelacur-pelacur, dan anilah dengan sendirinya akan menghilangkan kehormatan dirinya sendiri dan juga menjatuhkan martabatnya, baik juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Kemudian penzina ni telah mengharamkan dirinya untuk mendapatkan bidadari yang lebih jelita di syurga kelak. Artinya di akhirat kelak ia akan disiksa di dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Kemudian penzina ini akan menyeret kepada terputusnya hubungan silaturahim. Ia juga boleh saja akan menderhakai kedua orang tuanya. Pekerjaannya pekerjaan yang haram. Ia akan berbuat zalim serta menyia-nyiakan keluarganya dan keturunannya. Bahkan boleh membawa kepada pertumpahan darah dan dosa-dosa besar yang lain. Kemudian aib, kan zina itu aib. Aib yang dicuntingkan kepada pelaku zina ia lebih membekas dan mendalam daripada asakan akidah orang kafir. Misalnya, kerana kalau orang kafir yang memeluk Islam sudah, maka selesai persoalannya yang lama-lama. Dosa-dosanya yang lama hapus dengan sebab ia masuk ataupun memeluk agama Islam. Tapi dosa penzina ni akan benar-benar membekas dalam jiwa seseorang penzina tu, kerana walaupun akhirnya pelaku zina tu bertaubat dan juga membersihkan dirinya, maka dia akan tetap ataupun masih merasa berbeza dengan orang yang tidak pernah melakukan zina ni. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau ia wanita, wanita yang berzina ni hamil, lagi dia ni, dan untuk menutupi aibnya tu, ia akan sanggup menggugurkan kandungannya itu, malah yang dikhawatiri ia sanggup membunuh, artinya ia sanggup membunuh jiwa yang tidak berdosa. Misalnya kalau sudah lahir, sanggup dibunuhnya, bukan lagi menggugurkan, dibunuhnya. Jika dia ialah seorang wanita yang telah bersuami dan melakukan kecurangan sehingga hamil dan membiarkan anak itu lahir juga, ini lagi tiap, maka dia telah memasukkan orang asing dalam keluarganya, keluarga suaminya, sehingga anak itu mendapat hak warisan pulang tanpa disedari oleh siapa-siapa, siapa yang sebenarnya anak itu. Ini amat mengerikan. Nauzubillah min zalik. Kemudian perzinahan ini akan menyebabkan menularnya penyakit-penyakit yang teruk, yang ganas, seperti AIDS, penyakit apa lagi itu, siplis, dan lain-lain lah. Dan perzinaan akan menjadikan sebab hancurnya suatu masyarakat, yakni mereka semua akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dosa zina yang tersebar dan yang dilakukan secara terang-terangan. Kita lihat, cuba kita lihat imbas kembali akan kisah umpamanya kaum Nabi Lut alaihi salam.

0: Demikianlah besarnya bahaya dosa zina tu. Sehingga Ibnu Qayyim ketika mengulas tentang hukuman bagi penzina ni pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan had ataupun hukuman bagi pelaku zina ni dengan tiga kekhususan, iaitu kata Ibnu Qayyim, yang pertama hukuman mati. Hukuman matinya secara hina. Macam mana secara hina? Dirajam tadi. Dirajam bagi penzinanya tu. Kemudian apa nama itu, diringankan bagi yang belum nikah saja. Iaitu dengan dua jenis hukuman saja, hukuman fizikal. Yakni dirotan, disebat 100 kali, dan juga hukuman mentalnya dengan diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, Allah secara khusus menyebutkan larangan merasa kasihan. Larangan merasa kasihan terhadap penzina ini. Umumnya sifat kasihan adalah diharuskan, kan? Diharuskan, bahkan Allah SWT Maha Pengasih. Tapi rasa kasihan ini tidak boleh diberikan terhadap penzina yang dijatuhi hukuman itu, sehingga menghalang daripada menjalankan syariat Allah. Hal ini ditekankan kerana orang biasanya lebih kasihan kepada penzina daripada pencuri, kan? Daripada perompak, pemabuk dan sebagainya. Di samping itu, penzinaan ini boleh dilakukan oleh siapa sahaja, termasuk orang-orang atasan, orang kelas atasan yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yang menyebabkan orang yang menjalankan hukuman ini akan merasa enggan ataupun kesihan untuk menjalankan hukumannya tu. Sebab itu Allah memberi tahu arah kita ni supaya tidak merasa ataupun tidak ada rasa kesihan untuk menjalankan hukuman kepada penzina tu. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan agar pelaksanaan hukuman zina ni disaksikan oleh orang-orang mukmin. Kenapa tu? Dengan maksud yang menjadi pengajaran dan memberikan kesan positif bagi kebaikan ummah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Bagaimana cara tani ini sebenarnya ini Ustaz ya, untuk menjauhi daripada zina ini Ustaz?
0: Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Tuan Pengerusi. Cara untuk menjauhi daripada zina ini tadi ada saya sebutkan tadi, mengenai dengan meningkatkan atau menguatkan iman dan pengetahuan agama kita ni. Soalannya, macam mana kita ni kan meningkatkan atau menguatkan iman kita ni? Itu persoalannya pulang tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, teguhkanlah atau kuatkanlah iman kamu tu dengan memperbanyakkan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini salah satunya tuan-tuan muslimin, iaitu memperbanyakkan zikir kepada Allah. Membanyakkan mengingati Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan ketani susah. Selain itu, kita ni tingkatkan juga ilmu agama kita ni, agar kita ni dapat memahami hukum-hakam agama ni dengan jelas dan betul. Dan kita ni tidak mudah terpisong daripada landasan yang lurus. Khususnya kanak-kanak dan juga remaja-remaja yang jiwa bisturang ni sedang bergelora. Kita ni didik mereka dengan nilai-nilai akhlak yang mulia, pengetahuan-pengetahuan yang boleh menepis ajaran-ajaran yang boleh menjerumuskan mereka kepada zina. Mungkin juga segala bentuk ancaman-ancaman ataupun mungkin saja yang saya sebutkan tadi, sekarang ini zaman moden dengan ada penggunaan umpamanya telefon, internet dan seumpamanya ini, boleh kita ni didik anak-anak dan remaja-remaja tu supaya diorang ini dapat membenting diri mereka sendiri untuk tidak mudah-mudahan untuk tidak terjerumus dengan anasir-anasir yang jahat itu yang boleh saja membawa kepada perbuatan zina ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai para pemudanya, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu obat pengekang nafsu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini antara caranya dalam hadis ini, antara cara menghindari zina ialah dengan menikah ataupun berkahwin. Kerana dengan menikah ini, ia akan lebih menundukkan pandangan mata dan juga menjaga kemaluan kita ini, kerana sudah ada pasangan yang halal dan yang terbaik. Itu kalau sudah mampu. Tapi kalau belum mampu macam mana? Solusinya ialah dengan berpuasa. Puasa. Kerana berpuasa ni ia boleh juga menundukkan nafsu, mengurangkan nafsu kita ni. Kerana badan kita ni letih dan lesu. Itu caranya. Jadi Tuan Hasrin, sebenarnya banyak lagi sebenarnya cara untuk menghindari zina ni. Umpamanya Tuan Hasrin, seperti apa tu, menutup aurat, dan tadi menjaga pandangan. Kan kalau kita ni menutup aurat, nafsu orang lain ya akan kurang bila melihat kita ni. Kalau kita ni terutama sekali yang cantik-cantik, yang muda-muda tu, kalau indah menutup aurat, terbeliaknya kata ni mata orang melihat. Jadi lain selain itu juga, elakkan berdua-duaan. Elakkan berdua-duaan. Iaitu yang berlainan kelamin. Di tempat-tempat sunyi. Itu jangan. Kerana kalau dua orang ini, berdua-dua anak ini, maka ada orang yang ketiga tu, iaitu iblis, mengasut dia sekarang tu. Itu yang bahayanya tu. Kemudian menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Itu jangan. Hindari itu. Tempat yang kata ni tidak sesuai bagi umat Islam. Jangan tadi agak tu. Dan selebihnya seperti memperbanyakkan membaca Al-Quran dan memahami isinya, itu bagus. Maka insyaAllah dengan amalan-amalan yang berkebajikan ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan membentengkan diri kita ini daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik seperti zina ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita pun berada di penghujung rancangan ni Ustaz. Sebelum mengakhiri nadwa kita pada kali ini, saya mempersilakan yang Ustaz untuk membuat kesimpulan mengenai tajuk kita pada hari ini, itu zina membawa sengsara. Silakan Ustaz.
0: Syukran jazilan ya Hasrin. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya membuat kesimpulan untuk tajuk kita ni pada kali ini, barangkali ada beberapa perkara penting yang perlu kita ni perjelaskan dulu. Itu yang pertama, ini perlu kita ketahui juga ni, orang yang berzina dengan banyak pasangan, tadi saya sebutkan, minta maaf misalnya pelacur itu tadi, lebih besar dosanya daripada orang yang berzina hanya dengan satu orang. Demikian juga orang yang melakukan berkali-kali, dosanya tu lebih besar daripada orang yang melakukannya hanya sekali. Kemudian penzina yang berani melakukan maksiat ini dengan terang-terangan, maka ia lebih buruk daripada mereka yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Anda malu-malu betul. Artinya, ia berzina tu suka-suka tinya kan? Macam zaman yang saya sebutkan tadi, zaman Nabi, kaum Nabi Lut tu. Di khalayak ramai, di jalan-jalan, maka akhir-akhirnya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang sangat mengerikan. Kemudian berzina dengan wanita yang bersuami, itu lebih besar dosanya daripada dengan wanita yang tidak bersuami, kerana adanya unsur perbuatan zalim terhadap suami wanita itu, yang boleh menyalakan api permusuhan dan merosak keutuhan rumah tangganya. Cuma itu juga berzina dengan jiran, lebih besar dosanya daripada orang yang jauh rumahnya. Berzina dengan wanita yang sedang ditinggalkan suami kerana perang, lebih besar dosanya daripada wanita yang lain. Berzina dengan wanita yang ada pertalian darah ataupun mahram, itu lebih jahat dan hina daripada dengan yang tidak ada hubungan mahram. Cuma itu juga yang saya sebutkan tadi, penzina muhsan yang sudah bersuami atau beristri itu lebih hina daripada gadis ataupun jejaka yang gairu muhsan ini. Orang tua lebih buruk daripada pemuda. Orang tua yang berzina lebih buruk daripada pemuda. Orang alim kalau berzina lebih buruk daripada orang jahil. Dan orang yang berkemampuan, terutama orang yang ekonominya kukuh, orang kaya, lebih buruk daripada orang miskin ataupun yang lemah. Jadinya, Tuan Hasrin dan audio pendengar yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita hindari dan bentras perbuatan yang tidak senonoh ini, yang berdosa ini. Kerana ianya boleh merosakkan integriti dalam masyarakat, menyebarkan penyakit zahir maupun penyakit batin, dan ia akan menjadi racun dan pemusnah dalam keharmonian hidup bernegara kita ni. Kesan buruknya bukan hanya terpalit pada pelakunya, malahan boleh terjadi kepada keluarganya, orang sekelilingnya dan juga keturunan-keturunannya. Bagi yang terlanjur telah melakukannya tu, bertaubat dengan taubat nasuha. Perbanyakkan istighfar, penyesalan, dan juga berazam untuk tidak akan melakukannya lagi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويدخل فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, yakni membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, nescaya ia mendapat yakni pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dan dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amalan soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian dulu buat kali ini. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi di lain kesempatan. Saya akhiri dengan kata-kata yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah, dengan itu berakhirlah sudah perbincangan kita dalam rancangan Nadwah Mingguan untuk keluarannya pada kali ini. Dan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur kerana persediaan jangka tajuk kita pada hari ini. Dan tidak lupa diucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar kita kerana terus setia bersama menerusi rancangan Nadwah Mingguan pada kali ini. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nadwah. Alhamdulillah, Honda, demikianlah tadi dapat kita dengarkan bersama menerusi rancangan Nadwah Mingguan dengan tajuknya pada kali ini mengenai dengan zina membawa sengsara dan membawa kita ke pukul 11.49 minit pagi. Pertemuan kita pada hari ini di hari Ahad, di hujung minggu kita bersama 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 September 2026 Masihi. Dan Auda, sebagai panduan kita bersama masuk waktu menunaikan sembahyang fardu zuhur pada hari ini pada pukul 12.17 tengah hari.

0: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
1: Benar, Cigo. Sempena Hari Guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
0: Keluarga pun ampit?
1: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
0: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
1: Artinya, bis kita jimat $2,800.
0: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter. Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
2: Jangan lepaskan peluang ini.
3: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pradex Hall, Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.

0: Mahfuzah, hikmah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Tanzimul amali yuwaffiru niswal waqt. Tanzimul amali yuwaffiru niswal waqt. Pengaturan pekerjaan itu menjimatkan separuh waktu. Pengaturan pekerjaan itu menjimatkan separuh waktu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Tanzimul amali yuwaffiru niswal waqt. Tanzimul amali yuwaffiru niswal waqt. Pengaturan pekerjaan itu menjimatkan separuh waktu. Pengaturan pekerjaan itu menjimatkan separuh waktu. Renungkan bersama pepatah Arab ini. Ila liqa, ma'assalamah.
1: Alhamdulillah, demikianlah tadi sudah dapat kita dengarkan bersama dengan rakan Sugas Harun menerusi rancangan Mahfuzah, pepatah Arab yang terdapat dikongsikan bersama dengan Auda di tengah hari ini membawa kita ke pukul 12.01 tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan buat Auda semua di mana saja bis kita berada pada hari ini. Mudah-mudahanlah dengan adik kita berada di hujung minggu ini akan dapat mengisikan masa bis kita bersama dengan keluarga, sebat handai ataupun juga bagi mereka yang bertugas. Selamat tugas diucapkan, mudah-mudahanlah segala tugas yang bakal bis kita laksanakan ataupun juga yang telah pun bis kita laksanakan berjalan lancar dan juga dirahmati serta diberkati segala usaha yang bis kita lakukan di sepanjang Auda bertugas pada hari ini.

0: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
1: Benar, Cigo. Sempena Hari Guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
0: Keluarga pun ampit?
1: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
0: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
1: Artinya, bis kita jimat $2,800.
0: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter? Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
2: Jangan lepaskan peluang ini.
3: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pradex Hall, Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.

0: Brunei. Nur Islam FM.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang

0: dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
1: Kalau ada pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebagai panduan kita bersama masuk waktu menunaikan sembahyang fardu zuhur bagi daerah Melimuara dan Temburung pada hari ini pada pukul 12.17 hari, bagi daerah Tutong pada pukul 12.18 hari, manakala bagi daerah Belait pula pada pukul 12.20 hari.

Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyuci.

0: Asma'ul Husna.
1: Asami' yang bermaksud Maha mendengar. Ia mendengar segala-galanya. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama ini, Ya Sami', sebanyak 100 kali tanpa bercakap dengan sesiapa pun pada hari Khamis,

selepas sembahyang zuhur, yakni tengah hari, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan apa sahaja hajatnya. Wallahu a'lam. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa Taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa Taala. Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa Taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul Husna.

Alhamdulillah, terima kasih masih bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anda sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3, 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani. Dan waktu sekarang telah pun memasuki 3.46 minit petang. Dan apa khabar anda di hujung minggu ini? Semoga anda diberikan kesihatan dan keafiatan. Semoga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga ya. Dan di samping kita ni berziarah dengan keluarga kita, kita hendaklah bersilaturahim dengan jiran-jiran kita, kerana apabila kita bersilaturahim, kita akan menjalinkan lagi hubungan tanpa merasa kita itu kesunyian. Dan barang siapa yang mengikat silaturahim, insyaAllah rezekinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua ya. Dan untuk seterusnya kita ikuti lagu-lagu dan lagu-lagu dakwah dan nasihat di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.

tahun hijrah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamad Al-Awwal, Jamad Al-Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam kiraan tahun hijrah. Rabiul Akhir bererti musim bunga yang terakhir yang dikenali dengan nama Rabiul Tsani yang bererti musim bunga yang kedua. Dalam bulan ini juga tercatat sejarah penting dalam Islam, yaitu pembentukan kerajaan beraja yang pertama dalam Islam apabila cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa itu berlaku pada tahun 41 Hijrah di Kufah. Yang kedua, kejatuhan kerajaan Bani Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan diambil alih oleh kerajaan Bani Abbasiyah.

Alhamdulillah, waktu sekarang 41 minit petang, dan untuk seketika kita ikuti resam dunia diusahakan terbitannya oleh Rohana Abdullah dengan tajuknya hari ini, Resam Dunia Jiran Bahagian 1.

0: Eh, ada orang baru soalnya ni, rumah sebelahan ni. Eh, banyak furniture-nya. Lawa-lawa jual furniture orang sebelahan ni. Berapa truk? Eh, dua truknya. Eh, ni kan dia tu rumahnya.
1: Assalamualaikum.
2: Eh, jiran sebelah ni. Dia ku nampak kau di sana tu. Waalaikumsalam eh.
1: Baru kita pindah. Bermalam tak kita terus ni di sini.
2: Inde, minggu depan ku terus sini. Nah, awalah malam ni lah, Lai.
0: Eh, ketawanya kau tu.
2: Lai? Oh, Lai. Eh, siapa nama mu Lai?
0: Ah, nama aku Dina.
2: Ah, Dina. Berapa orang tak kamu tinggal di sini, Anik?
0: Kami 4 orang pelanggannya tinggal di sini, Anik. Mama, bapak, abang Dani, sama aku.
2: Ah, 4 orang ganya kamu, Nek.
0: Tahu, peradian kami yang lain berumah sendiri sudah.
2: Oh, ada peradian kamu yang lain juga, Nek. Oh, malam ini kami tinggal di sini, Anik. Baru habis nih mengangkat furniture kami, Anik.
0: Oh, banyak furniture kita tuh, Kak.
2: Hawi, 2 truk betul. Maklum, dari Itali belah ya. Indah juga. Batas dah kamu tinggal sini, Anik, Lai.
0: Oh, kami batas pulang sudah tinggal di sini, Anik. Kan dah kat 10 tahun.
2: Ih, batas juga tuh, ah. Okey tak di sini, Anik?
0: Sini, Anik, okey pulang, Kak. Ganya, ya tentu, banyak kuyuk. Jangan kita heran lah kalau malam-malam ada selalu menyalak-nyalak di luar itu.
2: Iya mas, dia tutup pagar selalu ni ya.
0: Cuma itulah kak.
2: Kes kecurian dah ada ni di sini ni.
0: Alhamdulillah, kes kecurian tu pulang ada di sini ni.
2: Ah, syukur ta. Muninda kan dipasang CCTV depan rumah ni. Eh, tapi mesti jo pasang CCTV depan ni. Karang menyuruh laki ku seburhan tu.
0: Ah, mana saja kita pulang kak. Okey pulang jo tu.
2: Ayo tekan.
3: Neng, bah, anang tetap cerita tu dulu. Ni dengan dulu ni banyak-banyak ni. Ani bah ni, pasu dari Turki di mana menyimpan ni, bagang-bagang ni.
2: Eh, kajapling, aku saja, jangan dijangkau.
3: Bah, lakas.
2: Hai bah, besok tata ni bercerita Dina. Laki kakak ni melagau sudah. Tahu sudah pasal mengusai-ngusai dalam rumah ni, kakak ganya diharapkannya tu. Maklum, anu barang yang border semua.
0: Bah, okey tu kak. Agak tak kita dulu. Aku kan masuk ke dalam je ni.
2: Bah. Besok-besok tani bercerita. Krim salam mamamu ah. Dari kami dah aja. Jiran sebalah. bah, masuk kakak.
0: Bah. Ngam tak tu.

0: Oke, okay, bilik tamu sudah settle, dining room sudah, dapur sudah. Nah, semua sudah nih, Leng.
1: Eh, balik semua, Leng. Itu lagi itu, tadi punya home theater, belum lagi bosa itu, projekternya. Itu bah, hilang bah, skrunya sebuting lah. Cua ya, jangan gantung nih.
0: Ah, nah ada skrunya satu. Indah, Leng, begitahu tadi, mun tahu berjalan tadi sekajap.
1: Eh, anda tekanan bah tadi bah. Iya, jauh ngusai di garis tadi. Menyusun barang-barang kereta. Ani lagi, anu pesu bunga bagang-bagang batah kan mendesak di mana menyimpan. Belum kan bercerita saja.
0: Eh, indah badalnya. Pasal orang sebelah ani, pasal bercerita tadi ani juga. Dangan ku bercerita ni, si Dina namanya. Abangnya si Dani. Dorang ani empat orang aja tinggal di rumah tu. Dua orang lagi mama bapaknya.
1: Ah, sekali?
0: Iya, tekan dijadikan cerita ni, Lingnya. Lusuh bausulnya si Dina ni. Bajunya ni, indah berterikah balingnya. Kusut juga Ling melihat tu.
1: Ah, ni juga. Malar juga merhatikan pakaian orang ni. Baju di rumah juga ni terpakaian tu.
0: Aku ndak dapat tu. Aku ndak dapat melihat tu cuma tu, Ling. No, no, no, no.
1: Eh, yang tadi pikirkan dulu tu. Nina yang penting lah rumah tani dulu. Sempurnakan dulu ni rumah tani ya.
0: Eh, awak. Ini pukul 8 malam sudah ni. Sampai ni tani kadai dapan, Ling. Balik skru tani dulu. Kan belak home theater ku malam ni. Simbat balik Dina karang tani, Ling, ah.
1: Nah. Nah, malas tema masak tu. Diusai dapur lawa-lawa, indah berasap sama je ceritanya tu. Tak ada je tujuannya.
0: Eh, Leng, lalah seharian ni. Indah lagi kan temasak ni. Senangkan deh biniani. Mendulur biniani murah rezeki balingnya.
1: Hmm.
0: Apa-apa, lakas terjalan, lakas terjalan. Jangan tak banyak pikir.

0: Baleng, aku nunggu di kereta ni ya. Bajan mata bos saya tu. Jantan banyak lilit punya lilit kepala tu. Ujung-ujungnya tercangak karang. Pelis-pelis.
1: Apa ni dalingan ni? Mulutnya?
0: Orang mengingati juganya. Siapa juga sayang bini? Bah, aku di kereta ni ya.
2: Anehnya sedina ni. Orang sebalah baru pindahan punya.
3: Assalamualaikum, brada.
0: Waalaikumsalam.
3: Kan jalan, bro?
0: Oh, bro. Biasa hari Minggu. Kita ni kan bawa pembinian ni jalan lah. Ke pantai. Bro kan jalan juga.
3: Oh, ni kan mau sampah ha? Panos sudah sampah kami dah pernah.
0: Iya, weh. Kulihat. Tinggi kulihat sampah si bro atau panah di depan lah.
3: Baru tak ada masa membuang lah. Hari-hari biasa tu sibuk saja bah kerja.
0: Indah sih bro memakai sebis pembuangan sampah rumah ke rumah tu. Berapa jugaknya dibayar bulan tu bro?
3: Planning cuma tu pulang bro. Nganya belum ada masa kan ngaga company tu.
0: Oh, sekali ani si bro buang sampah ni memakai kereta persendirian tu ni.
3: Oh, cuma itulah bro, terpaksa juga.
0: Oh bro, baik tak usahakan bro. Atau yang datang karang kereta tu eh.
3: InsyaAllah lah bro, nantilah mengagak.
0: Bah, okey lah bro. Tapi, ku lihat kereta si bro tu boleh sudah cuci tu. Macam kereta ekspedisi yang perjalanan jauh. Tabal tanahnya kereta si bro tu.
3: Oh bro, nanti tak mencuci juga.
0: Bisa ya tak?
1: Leng sudah bercerita toh. Tutup pantai atau karang?
0: Bah bro, jalan lo. Nanti lagi cerita-cerita. Nih, pembinaan manggil sudah.
3: Bah, okey tu bro. Baik-baik saja.
4: Bang, siapa dengan abang cakap lah? Diorang kami dah sama lakinya tu kah?
3: Oh, tadi aku cakap dengan lakinya pulang.
4: Apatah kita cakap sama lakinya? Okey tak?
3: Okey pulang.
4: Tapi time ku cakap sama bininya kelemarin tu macam sinis je lah sikit bunyinya.
3: Endangnya kali bah.
4: Bah, mudah-mudahan saja.
3: Bah, jalan dulu. Lihat mama sama papa.
4: Bah.

0: Hei, tenang suasananya di Pantai Nileng. Indah mata melihat. Udaranya fresh. Pantai pun bisa ombaknya tuh dilihat. Dari jauh macam biru aing pantai itu. Cuaca tuh indah jua panas, indah jua kan hujan. Perfect lah. Leng, mendengar ke indah nih?
1: Mendengar aku tuh.
0: Apa yang aku tadi?
1: Indah leng, atuh bah. Tekanan aku jua pasal jiran sebelah itu tadi.
0: Mengapa kan? Si Dani atuh kah?
1: Aulah, siapa lagi jiran tanya nih? Ya tak ku kepikiran tuh. Ia membuang sampah makai keritanya tu ke tepi sendirinya tu. Baik dah bau tu lingau. Keritanya tu bau sampah. Oh, cara heh keritanya tu. Sudah tak jarang berbasuh kulit usul keritanya tu.
0: Apa berbasuhan ni? Bercuci.
1: Eh, sama saja tu.
0: Ah, sekali?
1: Iya tu. Sampah depan rumahnya tu kulit tadi. Menggunung wah. Dimasukkannya lagi dalam kereta.
0: Iya kah? Apa tu baunya tu, Leng?
1: Eh, bau sampah lah. Ya, teku heran itu, bah. Membatahkan sampah itu banyak itu. Tahan banyak diorang itu. Usulnya ada alias bulan, dua bulan kali keritanya itu dah cuci.
0: Eh, iya, terpesah sampah diorang ane. Di malam baku yuk menganggung sampah diorang ane. Berjurit pada penumatannya.
1: Oh, deh. Ada kan, Leng? Kulihat tadi sebelum tani jalan itu. Bersih kulihat depan rumah tadi itu.
0: Nah iya tadaling dah tahu tuh tukang sapunya siapa. Nih nah nih yang tudung beli letan nih. Warna pepel lah nih. Iya tuh yang tukang sapu tadi pagi nih.
1: Ya beleng. Kasihan daling tua.
0: Aulah sakit mataku melihat yang berjurit-jurit itu.
1: Luan je pengotornya jalan sebelah itu.
0: Entah malas ku mikirkan dulu leng. Nih lapar tuju parut ku ani leng. Bisa itu tani ke gerai depan itu leng. Melihat apa yang dapat dimakan sana tuh.
1: Bah. Mari tas kejap.
0: Bah.

0: Tunggu dulu. Nah, ni tengku nda terpakai ni nah. Baru jo aku memujin tadi.
1: Apa lagi?
0: Ani ba nenek di depan nah. Rapun dok bagas orang BBQ ah. Nah, ada bertanggungjawab je lamanya. Sampahnya bagas BBQ habis nda berbuang ani bah. Cuba tadi jadi masyarakat yang bertanggungjawab ani. Diri bagas BBQ diri temamanya pah. Benar tah. Sakit mataku melihat yang dia bersih-bersih ani.
1: Astaga. Kenapa ya orang itu? Ani, kalau melihat pelancong ni berhawar ni.
0: Ngam. Jangan-jangan bis dia ni dia tak kali membaca papan tanda tu. Jaga kebersihan alam sekitar. Jual lagi kan masa ratu ada jual di radio.
2: Audio pendengar yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia yang dikurniakan akal hendaklah memakmurkan, memanfaatkan dan memelihara bumi kurniaan Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya. Bukan melakukan kerosakan, kemusnahan dan pencemaran. Menjaga kebersihan alam sekitar itu adalah sangat penting kerana ia melambangkan imej sesebuah negara. Apabila berlakunya pencemaran alam sekitar seperti dicemari dengan sisa buangan yang bermacam-macam, keadaan ini bukan saja menimbulkan pemandangan yang kurang elok, bahkan lebih buruk lagi, ianya menimbulkan timbulnya wabak penyakit. Perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku kerana perkhidmatan pengutipan sampah dan tempat pembuangannya telah banyak disediakan. Oleh itu, orang ramai perlu ada rasa tanggungjawab, kesedaran dan kemahuan untuk menjaga kebersihan persekitaran ketani, baik di rumah-rumah persendirian, kawasan kampung-kampung, gedung-gedung perniagaan, pantai-pantai dan

0: sebagainya. Kerana menjaga kebersihan inilah yang amat dituntut dan dititikberatkan dalam agama Islam sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 108 tafsirnya, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka, yakni zahir dan batin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya dari Abi Malik Al-Asy'ari berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suci itu sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain lagi, maksudnya dari Ibnu Mas'ud telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu cantik, yakni indah dan bersih. Dia amat mencintai kepada perkara yang cantik, yaitu indah dan bersih. Hadis riwayat Imam Muslim. Auda hadis ini menjelaskan bahawa kebersihan menjadi faktor penentu untuk mendapat perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, pengabaian menjaga kebersihan boleh mendatangkan banyak maksiat dan masalah kepada manusia keseluruhannya. Dari itu, sama-samalah kita mendidik ahli keluarga dan masyarakat menjadi orang yang suka kepada kebersihan. Mari kita memainkan peranan dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memelihara dan melindungi alam sekitar kita dari apa jua bentuk pencemaran dan kekotoran. Kita juga perlu meneruskan amalan bergotong royong bagi menjaga kebersihan persekitaran dan tempat awam di negara ini. Mudah-mudahan, amalan yang mulia ini akan menyumbang ke arah pembangunan negara yang berterusan, kehidupan penduduk yang selesa, dan kemakmuran negara. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nah, tujuan dia jelas akta tu. Indah tu ku faham tu.
2: Cara pemikiran tanya tu yang sama tu. Badan tak dijodohkan Allah. Aling ah.
1: Balapar darling ni. Aku sedang cari makan.
3: Bang, lihat kan mama. Aku menjamur kejap.
4: Baba.
3: Kamidah tu menjamur atau juga? Assalamualaikum, kak.
1: Waalaikumsalam, Lai. Menjamur.
3: Au, kak.
1: Banyak nindah kamu tu ku lihat. Muat jamuran kamu tu.
3: Muat kak Gantung saja ya kak, mana muatnya?
1: Indah jadi nak. Melihat kau rumput kamu. Perasaan kakak 3 minggu kakak tinggal sini ni, belum tak ada yang mutung-mutung rumput kamu ni. Tuh kan naik ke lutut sudah ni, rumput kamu. Hijab ku bulari. Ndak bular ke tu
3: au, belum tak terupahkan orang memutung kak.
1: Sedang-sadang kamu memelihara rumput itu. Ujung-ujung banyak binatang yang sasat dalam itu.
3: Nanti tabang Dani mengupah orang mutung rumput tu kak.
1: Jangan batu-bata hi. Menyebalah rahku karang ular itu.
3: Au, balam lagi kami tak kelinga dalam sebulan ini kak. Maklum tak.
5: Dina. Kembali.
3: Kajib kak.
1: Mengapa tu ya? Panik usulnya.

0: Leng, Leng, tanyakan dulu arah si Dania, mengapa ada ambulan tadi atau arah dorang atau?
1: Bawa-bawa, siap. Bro.
2: Ah, kenapa bro?
1: Si bro kan kemana? Kenapa ada ambulan tadi atau?
2: Atuh bro, mama tergugur tadi. Maklumlah, sakit tua.
1: Oh, mau umur sudah perlindungan si bro ini?
2: Aku bro, 80 habis sudah umur perlindungan ini. Masuk 90 lah.
1: Oh,
2: iya tu bro. Sebulan kebelakangan ini kesihatan perlindungan ini tidak berapa stabil. Iya ta, rumah pun detek lingga lagi.
1: Oh, rupanya kesian juga dorongannya.
2: Bah, aku jalan dulu bro, kan ke emergency lo. Nanti lagi cerita bro.
1: Ah, bah. Baik saja bro. Jangan jual laju benar daripada tu.
2: Ah, bah. Okey tu bro. Makasih bro.
0: Apa teling ni sedannya?

0: Link tu ni pasal.
1: Hah? Apa pelang aku ni?
0: Eh, tu lah. Pasal rumah. Rumah dorang dah terkelinga tu lah. Rupanya perlindungannya sakit. Iya tak dalam sebulan ni. Kesehatannya dah stabil. Padan tersibuk mengelinga indungnya. Iya tanya dorang.

0: إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهلا
1: يا الله
0: إلا ما
1: tiada yang mudah melainkan engkau jadikannya mudah dan tiada kedukaan melainkan engkau akan hidup.

Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan Salawat An-Nariyah. Kedua-duanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika salawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

Amin. Maksudnya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik dan diturunkan siraman mendung ini hujan kerana keagungan baginda dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu, wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

Allah Subhanahu wa taala membuka 7 surahnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk

0: untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abu Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu, jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abu Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abu Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abu Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda, amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.
1: Bila masanya kita dapat merasakan zikir itu sebagai luhur, sebagai agung, sebagai besar, dan bahkan sebagai paling mustahab. Bila masanya? Jawabnya ialah apabila ada iman di dada. Apabila ada iman di dada, ada iman adalah komitmen, ada iman adalah semangat, ada iman adalah sikap, dan ada iman adalah pendirian. Dan dengan iman, semua akan terangsang untuk hampir kepada Allah, untuk datang kepada Allah. Itulah dia peranan iman. Maknanya kalau inda ada iman, inda tak ada rasa tu. Kalau inda ada iman atau iman layu, inda tak ada rasa. Inda dapat merasakan bahawa zikir itu adalah perkara hebat, perkara cantik, perkara luhur, dan perkara mustahab. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ni, umat baginda, dengan sabdanya, jadidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah iman kamu. Perbaharuilah iman kamu, ya Nabi. Bertanya para sahabat, bagaimanakah caranya kami membaharui iman itu, wahai Rasulullah? Bagaimana caranya kami membaharui iman kami itu, wahai Rasulullah? Bagaimana cara? Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Banyakkan ini, ya Nabi.

0: بصل عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
0: سبحان